0: te llama.
1: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.